0: kale akawalia umwagizo timu ya Manyu unakoonesha ni shaba
1: tujya
0: batandikira aho icyamazima urufunda rwobude mutukiriza tukomeye abantu unako rwa rero tujya batwatega unako rencha sawa ze zimpaze hari kumacha mutuli omukeze asawa ibere mu ne kitundu bya kuberaho ngamba wa ezimu ku updates sebigena maso mukomo thoethe games ari ku sane mpaka za Africa Game Cup timu ya Vipers nga so dokubanga game ye ajiwangu de nga kuba timu ya Gomahia gole bademu kuwerere goyo mvubuka murondo era batayiseo ogenda ku semifinals ezempaka za Sekafa Kagame Cup
1: okay
0: mbali Ivan Mulinda duba babaddewo mubere burungi mwera baba.